0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan Dimas?
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prov Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara.
1: Mm-hmm.
2: Verifikasi.
1: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa, bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap ya.
1: Iya, boleh, silakan.
2: Siap,
1: saya nanti kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
2: 1, 2, 3. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak. Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, dan kotak infak itu buat apa? Uang buat kasir.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
2: Listrik apa hubungannya, Pak?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaan.

0: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
1: Salah, bukan.
0: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
2: Semuanya mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL Foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
4: Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Halo.
1: Halo malam, dengan Kak Nadia.
2: Iya, dengan siapa?
1: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
2: Oh, iya.
1: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
1: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Bohong, yang benar.
1: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
1: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
2: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
1: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna hitam
2: ingat,
1: Kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Bohong, yang benar.
1: Begini Kak, karena untuk locker yang Kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak. Nah itu dia, saya mau tanya, Kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
2: Ah, enggak kok.
1: Waktu Kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
1: Loh, iya, waktu Kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah Kakak pulang, locker kita tuh berkarat neyeng Kak.
2: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu enggak neyeng, enggak apa.
1: Nah, apakah Kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
1: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya Kakak atau kena ababnya Kakak enggak, atau gimana?
2: Enggak kok, sama sekali enggak.
1: Okay. Mungkin Kakak pakai ababnya Kakak, maksudnya bau mulutnya Kakak atau kayak gimana?
2: Enggak dong Kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
1: Iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
1: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak, itu Kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu Kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah, ternyata dari data kita, belum Kakak kembalikan.
2: Gak ada, mas, terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VinHub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
1: Iya, Kak. Karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya, Kak, ya. Nah, menurut...
2: Saya sudah kembalikan, beneran.
1: Iya, boleh, Kak, kalau Kakak...
2: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
1: Mungkin boleh coba Kakak cek. Di celananya Kakak, coba Kakak cek dulu untuk di celananya Kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
1: Gak ada?
2: Gak ada.
1: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan Kakak untuk membantu kita untuk membuka locker. Berkenan Kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
5: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
1: Lah, kalau Kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
2: Bentar ya,
1: ya.
2: Oke.
1: Kakak, kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak Yeni?
6: Kamu nanya?
2: Yang ngecek di celana.
6: Capek ah.
2: Gak ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
1: Ya oke, baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
2: Huh? Tali pancing?
1: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
2: Iya.
7: Yang semangat dong.
1: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampung.
2: Nadia Aulia ini, salah.
1: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
2: Kan.
1: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
9: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim,
1: kayak ketemu setan.
10: Lah, senang kono rek.
11: Suwun sobat Gen.
10: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: 92,1 FM Surabaya.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.

0: khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil nge-mall di Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Ruang tunggunya cozy, ada wifi, charging box, sofa empuk, cemilan, dan minuman gratis. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan autogate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gas lagi, dengerin.

0: Jolibet.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30-31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kovar Hilman, Turbo Baster Wheel, Dipo Garasi Drift, Music Performance by Armiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meet Up yang menghadirkan Drift Pool by Garasi Drift, Silvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop art aftermarket food, reels competition, Surabaya Curated Culinary. Beli tiket IMX untuk ikut raffle berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, Organized by Signal Group Indonesia.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
2: Iya. Iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul, boleh disebutkan Ibu atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya Ibu ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: Waduh.
2: Longsol?
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya. Setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah begitu saja Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini?
1: Iya Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham Ibu apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf salah Ibu. Mohon maaf Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
4: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil

0: tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol nggak jelas, enaknya ngopi dulu, iya nggak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
4: Halo, selamat pagi.
5: Halo.
4: Mbak PJ, aku tadi langsung telepon karena ini yang tertera di bio-nya Mbak PJ nih. Mau ngajak kerjasama untuk bikin konten nih Mbak PJ. Kebetulan kita dari restoran nih. Saya ini bisa dibilang agensi restoran-restoran daerah.
5: Oke. Okay.
4: Yang masuk ke Jakarta. Nah, saya pengen ngenalin Mbak PJ ke ownernya dulu nih Mbak PJ.
5: Oke.
4: Bisa?
5: Boleh.
4: Sebentar aja Mbak PJ, boleh ya. Nanti baru kita jelasin konsepnya kayak apa.
5: Oh, oke. Okay, baik.
4: Namanya Ibu Sri Yatun, panggil aja Ibu Sri.
5: Oh, oke. Okay.
6: Ibu. Bentar ya. Halo.
5: Halo.
6: Ini siapa? Siapa namanya?
4: PJ.
6: Oh, PJ. Gimana mbaknya? Aku tuh kan emang pengen ngelebarin sayap tuh ya. Aku tuh pengen bikin di Jakarta. Karena memang bisnis kita tuh, wah, berkembang pesat gitu. Kemarin aja suami saya tuh baru beli apa tuh ya? Mobil yang bisa dibuka kacanya, yang di atas itu loh.
5: Oh,
6: ya, yang dibuka tutup, buka tutup kayak jalur di Jagorawi. Alfred yo. Mobil apa itulah, baru beli 3. Jadi ya aku tuh pengen ayam gorengku tuh memang berkembang. Karena menurut aku kalau gak viral gak terkenal sekarang gitu. Langsung pak
5: biar. Jadi gitu. Saya harus gimana nih Bu, bentuk kerjasamanya kayak gimana?
6: Nah kalau sekarang itu lagi rame itu kan Petri Piu. Jadi nanti ketika resto udah launching, nah kamu di situ bet-betin aja review dari kamu, dari semuanya, mau dari servis.
5: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih?
6: Iya. Review bagus sekarang udah enggak kena, Mbak. Bad review buat good awareness. Yep. Yang penting bad review.
5: Biasanya tuh honest review saya.
6: Honest review tuh sekarang udah enggak kemakan gitu. Okay. Kamu tuh juga harus adaptasi. Tanya deh Ruth, kamu jelasin deh. Ah, kok ya cah cilik ki sotoy.
4: Tenang Bu, Mbak PJ.
5: Iya.
4: Mbak PJ, jadi intinya ibu itu pengen bad review. Ibu tuh pengennya kamu makan ayam terus kamu puh gitu. Coba Mbak, coba. Coba ngeludahnya gimana Mbak? 3, 2, 1.
5: Puh.
4: Aduh kurang. Yang lebay. Kalau bisa kayak Dustin Tiffany. Cuy, gitu coba. 1, 2, 3.
5: Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak.
4: Ini bayaran ibu gede loh.
5: Iya, tapi kalau harus bad review kayaknya saya nggak bisa deh Pak. Takutnya nama saya juga jelek.
4: Mbak, pokoknya ibu pengennya gimana, Pak? Viral. Nah sekarang kalau ibu mbak bilang ayam gorengnya enak, asin, gak ada yang peduli mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu kalau bisa ya mbak ya, itu nasi gorengnya mbak gini nih. Ya, 1, 2, 3. Gimana bu? Cakep bu.
6: Ruth, kita kontrak eksklusif.
4: Boleh.
6: 5 tahun Ruth.
4: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review, bad review, bad review, bad review.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Tapi saya maaf banget Pak kalau kayak gini kayaknya saya gak bisa banget Pak.
6: Ah, capek ngomong udah. Wis.
4: Aku bingung deh. Di IG-nya kok nggak begini? Ini Mbak PJ Laisti kan?
5: Oh, salah Pak. Saya PJ Astuti.
4: Followernya 390k.
5: Follower saya baru 3900 Pak. Saya baru ngonten Pak.
4: Ya salah orang. Bu, salah orang ini Bu.
6: Salah uang tuh.
4: Salah sambung.
6: Aduh.
4: Dan Mbak PJ masuk salah sambung di
1: Get FM.
5: Aduh.
6: Suruh ngeludahnya susah banget sih. Aduh.
2: Yuk dilanjutin.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor

0: dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sebatken.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BanPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Suwon yo, Westiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM. Pagi.
3: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
2: Dari mana?
3: Perkenalkan, saya Rudi, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
2: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
3: Oh, iya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack.
2: Oh.
3: Izin untuk menjelaskan ya, Pak, ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
2: Betul, dan memang sedang.
3: Sedang?
2: Sedang mau.
3: Apakah sudah mulai ada atau belum?
2: Di apps tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet.
3: Okay.
2: Mau membentuk badan lagi.
3: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in six months. Six months and six days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
2: Tapi saya tidak beli produk.
3: Oh enggak, kami supply selama 6 bulan.
2: Boleh, Mas.
3: Nah, itu Pak, six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak, karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak, ya.
2: Iya.
3: Kita akan keluar satu-satu.
2: Oke.
3: Jadi satu sebelah kanan, habis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa enggak? Karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-TikTokin gitu.
2: Ini mah Kemal ini.
3: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kami sedang approach.
2: Ini Kemal, udah fix ini mah Kemal nih.
3: Gimana Pak Yohanes mau?
2: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
3: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
2: Kayak one pack in one month gitu.
3: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
2: Entar saya jalan miring-miring, Mas, kalau nggak balance otot saya.
3: Berarti Pak Yohanes ini nggak kena salah sambung ya?
2: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suaranya kok makin lama.
3: Berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung Gen FM.
2: Aduh.
3: Apes. Aduh.
2: Siap.
3: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
2: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
3: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
2: Iyalah. Six pack satu-satu.
1: Gas lagi.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30 sampai 31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kofar Hilman, Turbo Battle Wheel, Dipo Garasi V, Music Performance by Armiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meetup yang menghadirkan Driftful by Garasi Drift, Sylvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop art aftermarket food, reels competition, Surabaya Created Culinary. Beli stiker IMX untuk ikut raffle berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, Organized by Signal Group Indonesia.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: kasih.
1: Eits, Sobat Ken.
2: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Halo, malam Sekar.
5: Malam.
4: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
5: Oh, nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
4: Jadi gini, Sekar.
5: Ini dari mana ya?
4: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
5: Oh, oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
4: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
5: Sabun colek ya.
4: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
5: Oh, belum pernah tahu.
4: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
5: Biasanya aku freelance model sih.
6: Sombong amat.
4: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
5: Aku dulunya di Jogja, cuman emang kerja di Surabaya juga.
7: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujuh.
4: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
5: Bisa.
4: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
5: Oke,
4: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
5: Kora-kora.
4: Nah, ya benar, kora-kora. Enggak masalah kan?
5: Oh, enggak masalah sih.
4: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
5: Ding
4: apa?
5: Dingkle.
4: Nah iya benar, dingkle gitu. Aku boleh ini gak, apa namanya, coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
5: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
4: Bahasa daerah gak apa-apa, jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya, berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
5: Oke.
8: 5 minutes later.
4: Sudah ya?
5: Iya, sudah siap.
4: Oke. Kamera rolling action.
5: Aduh, ya kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
4: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
5: Enggak.
6: Sombong amat.
4: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
5: Jam berapa ya, Kak?
4: Aku bisanya sih after lunch ya.
5: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
4: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
5: Bukan.
4: Ini bukan Sekar Putri?
5: Emang bukan ini.
4: Aduh ya Allah, maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung GDF.
5: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak eh.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Assalamualaikum, dengan Bang Mantri ya?
2: Iya, kenapa?
1: Lagi ada penumpang kakak?
2: Kakak.
1: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
2: Iya.
1: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
2: Ini gak usah lepas kunci.
1: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
2: Bisa
1: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
2: Untuk Idul Adha masih lama lah.
1: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang, berapa perharinya nih Bang?
2: Saya ngomong dulu sama istri ya.
1: Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, saya lempar, saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
2: Oh butuh sekarang? Yaudah nggak apa-apa, ayo.
1: Ya ayo, kok jadi ribut? Di mana lo? Sini kok mau ayo? Canda ya Bang Mantri Bang. Kira-kira kisarannya ya Bang, biar kita masukin ke budget gitu Bang.
2: Hitungannya seharian ya per hari
1: gitu. Iya, kok sekenceng loh. Iya. Berapa Bang, per harinya berapa kira-kira nih, biar cocok kagak sama budget gua gitu loh.
2: Untuk Jakarta sih, aneh sih gope
1: ya. Lah kita gak ada gope, kita ada dana nih, ada dana.
2: Yaudah berapa, tawar deh.
1: 3,5.
2: Hah?
1: 3,5 per hari.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: @gen1031fmsby.
0: Gas lagi, dengerin.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen musik terus. Pagi.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Pak Dinar.
2: Iya, saya sendiri, Pak.
1: Halo, Pak. Dari kartu kredit Bank Mandiri, Pak.
2: Oke, boleh, Pak. Gimana, Pak?
1: Iya, mohon maaf ini melanjutkan yang kemarin nih, Pak, perihal menaikkan limit. Kira-kira masih interest nggak ya, Pak, ya?
2: Ya masih, cuman mau dikasih berapa?
1: Nah ini dia Pak,
2: saya...
1: Ya ini prosesnya gak lama ya Pak ya. Kita ada pilihan untuk Bapak. Beberapa opsi yang mau kita kasih ke Bapak. Salah satunya limit yang paling minimum ada 50 juta Bapak mau yang 50, 55, 60, 65. Kira-kira Bapak lebih cocok yang mana?
2: 50 boleh Mas.
1: Boleh ya. Baik, tapi ini ada peraturan baru Pak dari...
2: Apa itu Mas?
1: Dari BI dan juga OJK ya Pak ya. Setiap orang yang akan mengajukan upgrade limit kartu kredit, dalam obrolan kita hari ini Bapak harus mengucapkan janji limit. Jadi Bapak tinggal ikutin saja apa yang saya mau ucapkan. Ini tujuannya kita pengen tahu komitmen Bapak terhadap pembayaran sih Pak, lebih tepatnya seperti itu.
2: Oke.
1: Siap ya Pak ya. Janji limit.
2: Janji limit.
1: Saya. Sebutkan nama Bapak.
2: Dinar Sutanto.
1: Siap untuk.
2: Satu.
1: Mencintai kartu kredit.
2: Dua.
1: Cinta rupiah.
2: Tiga.
1: Berjanji membayar on time.
2: Apa tadi Pak Mas?
1: On time.
2: Terakhir, on time, oke.
1: Mbak, yang ketiga ini bisa lebih meyakinkan lagi.
2: Oke.
1: Saya berjanji membayar on time, gitu Pak.
2: Oke.
1: Silakan.
2: Tiga, saya berjanji membayar on time.
1: Mantap. Wah, itu intonasinya tegas, lugas. Jadi kita dari pihak bank juga gampang approve-nya. Keempat. Saya cinta cicilan.
2: Pay later.
1: Dan debt collector.
2: Terima kasih.
1: Oke, Pak. Cukup. Itu saja, Pak.
2: Oke.
1: Siap. Untuk kartunya, Pak, Bapak mau yang gambar batik atau yang gonggong merot, Pak?
2: Apa, Mas? Yang terakhir tadi, Pak?
1: Gonggong merot
2: itu apa, Mas?
1: Gonggong merot adalah binatang khas Indonesia, Pak. Sudah hampir punah ya, Pak, namanya gonggong merot. Jadi Bapak mau yang...
2: Diganti lagi berarti kartunya, Nak?
1: Yuk, pasti ganti lagi, Pak. Karena ini limitnya lebih gede, jadi kartunya juga lebih gede ya, Pak, ya.
2: Oh, berarti nggak bisa pakai yang ini lagi, yang
1: Jangan. Ya. Karena kan limit Bapak sudah naik jadi 50 juta, Pak. Jadi ini kartunya segede iPad, Pak.
2: What? Segede?
1: iPad. Ya, karena kan limitnya naik.
2: Oh, ya. Boleh yang batik, Mas. Batik aja deh.
1: Yang batik aja ya. Nah, batiknya mau batik tulis atau batik Tanah Abang?
2: Batik Jepara aja, Mas.
1: Jepara. Pintar Bapak ini loh. Oke, untuk nama nanti ya, depannya nanti akan saya tuliskan seperti nama kartu Bapak yang sekarang, kartu utama. Namanya adalah Bapak Binar Susatyo ya, Pak ya?
2: Sutanto.
1: Loh, bukan Binar Susatyo, Pak.
2: Binar Sutanto, Pak.
1: Oh, ya Allah. Salah orang saya, Pak.
2: Oh.
1: Wah.
2: Lah nomornya kok nomor saya?
1: Ya, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Binar masuk salah sambung di Gen FM.
2: Alah, kurang ajar.
1: Makanya kartu kreditnya segede iPad, Pak.
3: Lah, senang kono rek. Suwun sobat Gen. Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai banyu AC.
2: Ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas. Sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Eh, makanya itu.
2: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
3: Ya, ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih. Ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet? Kalian
2: kata siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
3: Duh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Eh, kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya? Terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Ah, terus?
3: Nah, iya, iya.
2: Kan dari luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Kayaknya
2: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
2: aku ngarang ngomong itu.
3: Gini aja, wes.
2: Aku ngomong sama ibu aja.
3: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
2: Kok Ketintang? Kan menur.
3: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
2: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
3: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
2: Ingat dingo. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat siang, apakah betul ini dengan Bastian?
3: Ya gimana Pak?
2: Saya adalah ketua komisi untuk pendistribusian gas 3 kilo Mas. Kontraktor ya Mas ya?
3: Iya.
2: Saya to the point aja Mas, Mas mungkin tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ya Pak ya, untuk pendistribusian gas 3 kilo ya Pak ya?
3: Benar-benar.
2: Pemerintah ingin langsung ke pengecer, pengecer itu akan dibuatkan semacam kayak bus.
3: Iya.
2: Tapi bentuknya adalah gas melon 3 kilo yang menandakan bahwa itu adalah pengecer yang sudah certified. Paham ya Pak ya?
3: Paham.
2: Jadi saya butuh bikin bus 3x2 meter yang atapnya itu adalah tabung gas 3 kilo.
3: Saya coba dulu lah ya. 3x2 ya.
2: Iya.
3: Saya coba pastikan dulu lah Pak. Kirim bentuk gas melonnya ini Pak gitu.
2: Bulat Mas, bulat.
3: Bulat aja gitu.
2: Iya, bulat, warna melon, di atasnya ada kayak semacam handle-nya, percis kayak gitu Mas. Kalau bisa kan itu kalau di gas itu kan ada lubangnya Mas ya buat naro pipanya tuh.
3: Betul.
2: Nah, Mas tolong bikinin lubang gitunya juga. Kalau Mas bisa ngeluarin bunyinya Mas, itu lebih cakep lagi. Nah, biar orang naik motor, naik mobil lihat kalau bisa ada bunyinya kayak gas bocor.
3: Iya. Gitu lah ya Pak ya.
2: Gimana? Lebih keras lagi bisa enggak Mas? Nah, gitu Mas. Jadi kalau ada orang lewat dia bunyi gitu loh Mas. Bisa enggak Mas?
3: Kenceng gitu ya.
2: Ah, coba sekali lagi biar enggak salah Mas. Nah, jadi kan orang lihat, oh itu dia agen resmi, pengecer resmi gitu. Nah, karena ini kita buru-buru ya Mas ya. Dalam sehari mungkin produksi 100 bus bisa Mas?
3: Waduh, langsung banyak ya.
2: Iya, warga ini kan kasihan Mas, harus ke agen tunggal. 100 per hari bisa Mas?
3: Ini Pak, saya harus menghubungi teman saya yang Jakarta dulu. Dia yang mulai di sana, nanti yang dari sini bawa tim ke sana.
2: Betul.
3: Bye.
2: Betul. Yang penting warna hijau. Hijaunya yang salah ya Pak ya. Dan harus ada bunyinya ya Pak ya.
3: Oke.
2: Bunyinya adalah gitu Pak. Bisa sekali lagi Pak bunyinya biar gak salah. Percis.
3: Coba saya pastikan lagi Pak ya. Nanti saya coba telepon lagi ya Pak.
2: Oke. 1000 per hari bisa ya Pak ya?
3: Waduh, makin nambah. Soalnya
2: teman
3: saya nih.
2: Oke, deal ya Pak ya.
3: Nanti saya coba hubungi lagi ya Pak.
2: Mantap ya Pak, deal ya Pak. Ini kan lumayan buat Bapak. Ini Mas Bastian yang dulu di Cowboy Junior kan?
3: Bukan, salah orang.
2: Yang keriting bukan?
3: Bukan, beda Pak itu.
2: Loh, waduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Bastian masuk salah sambung di Gen FM.
3: Emang keren aja.

0: awak Musa Persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi Rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, bus, gitu loh, Mas.
2: Kira begini.
1: Nah, gimana?
2: Saya nyetir, ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya. Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Masuk. Oh, makhluk halus gitu, Mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak kerasa juga, tapi
1: gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.
0: Semua ya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
2: Dengan Mbak Asih?
3: Ya.
2: Mbak, maaf. Ini dari Shopee, Mbak. Mau konfirmasi aja, untuk angsuran iPhone-nya belum dibayarkan ya?
3: Nggak tahu.
2: Ini tercatat di sini 12 kali angsuran. Harusnya untuk bulan ini adalah angsuran kelima.
3: Aduh, apa benar sih saya konfir sama orangnya ya, Mbak ya?
2: Loh, kan ini kan pengambilan atas nama Mbak. Kok konfirmasi sama orangnya? Maksudnya gimana ya?
3: Saya tanya sama saya dulu, soalnya kan kemarin yang ngambilnya sama saya.
2: Soalnya sehari itu kena dendanya 100 ribu, Mbak. Jadi ya, untuk pembayaran bulan ini Mbak harus bayar 1.800.000.
3: Oh ya, nanti saya konfir ya, Mbak ya.
2: Jangan nanti-nanti dong, Mbak. Dari kemarin juga saya susah nih menghubungi Mbak nih, Mbak.
3: Oh ya, nanti. Oh ya, Mbak.
2: Atau enggak, mending kita langsung ambil aja iPhone-nya sekarang, Mbak.
3: Kalau beli duit gitu ya?
2: Iya, enggak bisa dong, Mbak. Mbak itu kan istilahnya membeli ini. Mbak membeli secara kredit.
3: Oh, ya udah nanti saya ngomongin sama mas saya dulu.
2: Enggak
3: ya.
2: Bisa, Mbak. Ini kok dari tadi kok simpelnya aja, Mbak. Mbak mau pilih, Mbak bayar 900.000 angsurannya dan juga denda 900.000 jadi total 1.800.000 atau Mbak mau diambil handphonenya. Kalau Mbak mau diambil handphonenya dan Mbak enggak bisa berharap itu uang kemarin balik, Mbak.
3: Iya.
2: Harusnya kalau misalnya memang belum siap untuk membayar angsuran, jangan diambil dulu, Mbak. Ini banyak sekali kasus yang masuk seperti Mbak kayak gini nih.
3: Iya.
2: Jangan iya aja dong, Mbak.
3: Nanti saya bayar, Mbak.
2: Iya, makanya saya mau tanya ini bayarnya 1.800.000 mau kapan?
3: Iya, Mbak.
2: Kok telepon
3: putus? Iya, nanti saya bayar ibu.
2: Bukan,
3: ya.
2: Saya pikir ini kirain Mbak putusin telepon ya karena Mbaknya mau menghindar segala macam. Iya, tapi dibayarnya kapan nih, Mbak?
3: Enggak menghindar, nanti saya bayar kok, Mbak.
2: Enggak, nanti maksudnya gini, Mbak. Kalau misalnya memang Mbak bilang bayar terus ternyata nanti sampai siang belum ada pembayaran masuk ya, Mbak bisa saya laporkan nih, Mbak.
3: Ya.
2: Karena mangkir.
3: Enggak, nanti saya bayar, Mbak.
2: 1.800.000 ya, Mbak?
3: Iya, 1.800.000. Tadi dugaannya soalnya enggak tahu jatuh tempo.
2: Maksudnya kan saya sayang nih, Mbak. Ini kan maksudnya angsuran itu 900.000. Kalau Mbak denda kayak begini, Mbak jadi kayak bayar dua kali angsuran, Mbak.
3: Iya, nanti saya bayar, Mbak.
2: Tapi kan saya gak ada garansi Mbak mau bayar atau gimana. Atau mending saya langsung ketemu aja deh, ya, sama Mbak Asih Surasih.
3: Bukan.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Asih masuk salah sambung di Geneve. Aduh, ini dikerjain sama Mas. Aduh.
4: Ini yang ngerjain Mas Suraji.
2: Siapa iki? Pacar ya?
3: Saya ini Mas Elkam.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Loren?
1: Iya, dari...
2: Iya, ini saya Riko dari timnya Mas Acit.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya, saya mau menginfokan per Kamis ini kita nggak bisa lagi untuk Anwar gabung di OTW gitu.
1: Karena?
2: Ya ada tawaran dari TV lain sih untuk program baru juga sih Mbak.
1: Apakah Anwarnya sudah oke atau gimana ya Mas? Soalnya kan mendadak sekali ya, pasti kan dari kita harus ngobrol juga ke manajemen juga kan. Maksudnya harus report juga kan.
2: Iya, ini kan obrolan dari manajemen Mbak.
1: Bukan, maksudku ke manajemen kita.
2: Kan ini gak mendadak, ini kan masih H-2 kan ya. Masih bisa cari yang lain, cari siapa gitu. Misal stand-up komedi yang gak banyak kerjaan yang gitu Mbak.
1: Iya, bukan masalah gitu Mas. Maksudnya ada apa nih, kenapa Anwar tiba-tiba begini. Kan harus duduk bareng mungkin, diobrolin ada apa, ada permasalahan apa gitu-gitunya sih.
2: Iya, sebenarnya aman banget, kita juga happy. Dari Anwarnya juga happy, kayaknya jalan sepanjang ini sama OTW ya. Cuman memang ada tawaran dari salah satu TV yang kita gak bisa nolak gitu Mbak. Ini kan maksudku kenapa baru ngubungin sekarang ya. Ini H-2 ya, jadi dirasa tidak begitu mendadak gitu untuk cari pengganti. Atau gini deh, ini saya terusin ke pihak manajemen aja deh Mbak, Bu Rosi.
1: Iya sama, untuk, ini ya. Gak akan meneruskan juga ke Bumita.
2: Iya, ini sama Bu Rosi dulu ya Mbak ya.
1: Maksudnya saya pun akan ngasih tahu juga ke...
3: Halo.
1: Ini gimana? Halo.
3: Selamat pagi Kakak Loren. Mas Acit sih sempat diskus waktu itu, karena memang ini sudah berjalan setahun, pengen ada progres dari V gitu ya. Dengan sangat berat hati kami putuskan untuk tidak bisa bekerja sama lagi untuk Anwar jalan di OTW seperti itu.
1: Iya Mbak, maaf sebelumnya aku potong. Oke, misalkan H-2 ini, tapi kan maksudku jangan disepelekan gitu loh Mbak.
3: Oh enggak gini, saya pengen untuk dari OTW sendiri bisa realistis gitu, bahwa yang namanya setiap pertemuan selalu ada perpisahan.
1: Paham sih Mbak, nah kalau udah ngomong ke begitu-gitu kan aku juga gak bisa ambil keputusan ya, karena pasti ada pihak talent juga yang tahu.
3: Paham, iya.
1: Iya mungkin nanti ada win-win solution, misalkan minggu ini dulu sampai kita sambil cari pengganti.
3: Iya mohon maaf kalau minggu ini belum bisa, atau enggak gimana kalau 200 juta untuk uang penalti?
1: Aku enggak bisa jawab itu Mbak, karena kan bukan aku gitu. Aku kan cuma
3: 300 juta.
1: Aku enggak bisa ngomong itu Mbak.
3: 500 juta.
1: Aku enggak tahu, aku enggak bisa iya atau tidak, karena kan bukan berhubungannya dengan aku, kan ke manajemen. Itu balik lagi ke manajemen, terserah.
3: Gini aja deh, Mbak Loren, mending saya langsung ke rumah Mbak Loren aja, ke Tanjung Duren ya.
1: Enggak sih. Kenapa harus ke rumah saya?
3: Enggak, ini masalahnya ini Anwar udah capek untuk bawain acara obral tiap weekend.
1: Salah enggak sih, Mbak?
3: Mbak Loren Nabilo kan, rumah Tanjung Duren. Salah orang,
2: salah
3: Riko.
2: Salah orang.
3: Salah sambung, aduh. Aduh. Mbak Loren masuk salah sambung deh.
0: Ganapan!
1: Astaga!
3: Hei, halo, kalau Mbak Loren udah enggak bisa enggak apa-apa nih. Yusril bisa.
2: Bisa. Senam-senam komedi yang gak lucu gitu.
3: Iya,
2: bisa.
3: 20 tahun yang entertainment OTW belum undang gue nih.
2: Iya.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun disebatkan.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat.

0: Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Mas Anwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Anwar ini enggak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, terus enggak sampean resiki, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas.
3: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirungut itu apa pinjam motor, terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Nggak pernah ke situ, Kedurus mana?
2: Mas Anwar Wicaksono sampai nginyali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas.
3: Bukan Mas, saya Anwar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Anwar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing ke dinding iku Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Walah ya maaf, berarti Mas Anwar masuk.
0: Salah sambung ya Dewi.
3: Tiwas
0: wes seneng kate entuk motor batal re. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Genever.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, assalamualaikum. Pak Deden.
3: Iya, dari mana nih?
2: Yusuf, Pak, ini sapi nih, Pak. Sapi Bapak nih, mau ngasih tahu nih, Pak Pulau Gubang, Pak.
3: Oh,
2: sapi.
3: Kenapa, Pak?
2: Maaf nih, Pak. Maaf banget sebelumnya nih, Pak, ya. Sapi Bapak sakit.
3: Loh, kok bisa?
2: Iya, sakit ini, Pak, sapinya. Udah gitu kita udah coba obatin nih beberapa hari nih, Pak, ya. Tapi belum bisa-bisa nih, Pak. Nih kayaknya sih udah enggak bisa ini, Pak. Ini sapi juga enggak tahu ada wabah apa nih, Pak, pada sakit ini, Pak.
3: Terus solusinya gimana, Pak? Kok kayak gitu?
2: Iya, solusinya ya kita dicari yang lain enggak ada juga. Maaf banget, Pak. Maaf.
3: Ya, terus kalau udah pada habis, saya gimana solusi ke saya?
2: Ya palingan ya DP-nya angus sih, Pak. Udah itu aja Bapak enggak usah bayar sisanya.
3: DP-nya angus, Pak.
2: Iya, DP-nya udah angus gitu, Bapak. Jadi Bapak enggak usah bayar sisanya ke kita, enggak usah bayar lagi gitu.
3: Lah, saya kan udah masuk uang 10 juta, Pak. Masa angus 10 juta?
2: Iya. Nah, iya kan kemarin buat transportnya kan udah kita transport tuh, Pak. Kebetulan kita naikin truk, kita udah makan, minum, udah kita mandiin segala gitu ya, Pak ya, bayar orang-orang gitu, Pak. Jadi emang DP-nya angus gitu, Pak. Gitu.
3: Jangan main-main, kamu gimana sih?
2: Bapak lihat sih kagak main-main, Pak. Sapinya juga mati.
3: Pak Yusuf mana? Pak Yusuf mana? Saya urusan Pak Yusuf mana? Pak Yusuf.
2: Ini nanti juga saya ini ngangkatnya juga ongkos ini, Pak. Pak Deden ini
3: Pak Yusufnya mana, Pak? Kalau memang nggak ada sapi lagi, berarti balik duit saya balik dong 10 juta. Nggak mungkin lah, Mas, kamu 10 juta.
2: Nggak gini, Pak.
3: Cuma ceritanya.
2: Gini, Pak. Pak Yusuf.
3: Nggak, saya ngomong Pak Yusuf. Pak Yusuf mana? Pak Yusuf.
2: Ya udah. Pak Yusuf.
4: Halo.
3: Pak Yusuf mana?
4: Pak Yusuf lagi di luar, Pak.
3: Mana Pak Yusufnya? Enggak, saya ngomong Pak Yusuf. Jangan sampai saya sampai.
4: Oh, ini deh sama ibu aja deh. Saya enggak tahu menau nih. Tiba-tiba aja nih. Sibuk. Bu, ini Bu ada.
3: Bukan kok Bapak udah jadi tahu ngomong.
0: Halo. Assalamualaikum. Bapak lagi keluar sebentar. Iya, kenapa, Pak?
3: Sekarang saya minta solusi kalau sapinya sakit terus gimana?
0: Bukan begini dulu. Kalau saya kan nih baru dengar nih omongannya. Kalau saya kan biasa bini kan bagian megangin duit aja begitu ya.
3: Kalau memang enggak ada sapinya sakit, ganti. Kalau enggak ada sapinya balikin duit saya. Kalau enggak ya.
0: Kan saya
3: katanya panjang
0: masih. Saya belum megang duitnya, yang megang laki saya.
3: Kalau duit udah masuk, duitnya hilang, sapi enggak dapat gimana?
0: Nah, ini emang beratnya kan 500 kilo. Kan sapinya udah susut. Ya kalau mau ya tuh. Kalau misalnya emang mau nih. Dah, elah sih gua perlukan didimin dulu. Maksudnya gini, Pak. Kalau misalnya emang mau duitnya kagak angus, ya paling ini kita bawa yang sapi kemarin udah datang tapi dia sakit. Sekarang bobotnya udah turun, udah jadi 200 kilo begitu. Bapak mau kalau yang udah kurus
3: ini begitu. Aja, Bu. Ya udah sekarang ada sapinya yang sehat. Saya minta sapi sehat aja di situ. Ada sapi sehat di situ.
0: Sapinya mah yang sehat udah kagak ada, Pak. Emang kemarin kan lagi sold out semua.
3: Terus saya dikasih sapi sakit, gimana kok bisa kayak gitu ceritanya?
0: Iya, makanya
3: saya
0: Bapak mau
3: udah 10 juta loh.
0: Iya, saya.
3: Jangan sampai nanti ini urusan panjang sama saya.
0: Gini aja dah, kalau misalnya ini saya urusin ke laki saya, nanti saya suruh ketemuan sama Pak Deden Sunenden ya. Bapak di Green Garden kan ya?
3: Kok di Green Garden sih?
0: Lah, katanya di Green Garden Pak Deden Sunenden. DP-nya 10 juta, ntar kita balikin aja. 500.000 gitu ya, Pak Deden Sunenden.
3: Green Garden mana?
0: Wah, ya,
3: maksudnya salah. Gimana maksudnya?
4: Salah orang.
0: Ya, salah orang, salah sambung dan Pak Deden masuk salah sambung deh. Green Garden. Siapa yang ngerjain nih? Joni, Pak.
2: Halo, ini dengan Kemal, Sinyo Yusril dari Gen FM.
3: Ini masalah ibadah.

0: Man.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Iya.
1: Ini dengan Ibu Debrina.
2: Iya, dari
1: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
2: Iya.
1: Lah iki mami kok enggak srek.
2: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
1: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
2: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
1: Mami iki wis megang kembangi.
2: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
1: Rose namanya apa itu?
2: Mawar putih.
1: Loh, yo ngene iki loh. Iki miscommunication jadi nih.
2: Jadi maksudnya mau bunga apa?
1: Sebetulnya. Mi minta apa, Mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
2: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
1: Gak apa-apa, Cius, daripada aku dipecat soalnya Cegi, Cegi. Iki loh, David Austin.
2: Pasti gak mungkin.
1: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
1: iki lho minta sing Rosalinda iku duwe teko Meksiko lho, Ce.
2: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
1: Miki apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
3: Minta ini aja. Cipluan.
2: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
1: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kala kalau ono Ce masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ci.
2: Kaktus sama bunga mawar.
1: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunganya loh. Udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
2: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
1: Sin dilempar itu kaktusnya tadi ambil mawari. Setelah itu sedia no pot.
2: Masih bercanda lah.
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak bener, kamu tak omongin Jaka kamu.
2: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka vendornya ini.
2: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
1: Duh, salah tadi mau ikut aku ngobrol lagi, Ce.
3: Berarti salah.
0: Semua dia mesti anak NFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi. Dengan Abang Purwana.
2: Dari.
0: Saya ini Catherine, Bang. Temannya Putri.
2: Oh, iya.
0: Iya, maaf ganggu waktunya, Bang. Begini, Bang. Suami saya ini kan mau ulang tahun sebentar lagi. Jadi aku mau rencana itu custom sama Abang.
2: Iya.
0: Custom
2: apa?
0: Ruangan bekerja suamiku tuh kan sekarang sudah bukan gak bagus ya, emang belum pernah dibuat gitu ya. Jadi ada space kosong di rumah. Nah rencananya nanti aku mau kasih kado itu yang spesial, Bang. Mau bikin ruangan bekerjanya begitu. Suamiku kebetulan suka sama MU, Bang.
2: Sama MU?
0: Iya, Abang suka bola, Bang. Suka MU, Bang.
2: Iya, sama.
0: Oh sama dong, Bang. GGMU kita ya, Bang. Abang suka siapa, Bang, pemainnya?
2: Atlet. Lagi malas aja MU-nya kalah terus.
0: Oh ya gak apa-apa. Yang penting Abang bisa punya taste-nya tahu. Kalau Manchester itu kan udah pasti warna merah, Bang. Tapi karena merah itu kan merahnya beda-beda. Ada merah marun, Bang. Ada merah ati, Bang. Ada meta Ferrari, merah Ferrari. Aku mau merah MU.
2: Pasti MU merahnya Ferrari, merah marun. Aduh, kirimin desainnya aja lah.
0: Ya, desain sudah aku siapkan. Jadi lantainya kita gak mau pakai marmer-marmer yang mahal-mahal. Gak perlu lah itu. Aku minta semuanya lantainya harus rumput, Bang.
2: Rumput?
0: Iya, rumput yang ada di Manchester, Bang.
2: Ini gimana sih katanya? Kenapa, Bang? Jadi yang mau desain itu ruangannya, lantai.
0: Semuanya, Bang. Semuanya. Aku pengen vibes-nya itu suami aku bikin happy gitu, Bang. Dindingnya, lantainya, gitu, Bang. Nanti kan biasanya kalau ada meja kerja kan suka ada kursi lagi di depan untuk siapa mungkin nanti aku minta kursinya pakai kursi tribun gitu aja, Bang. Jadi macam lagi tribun. Nonton bola, vibes-nya kayak di lapangan aja, Bang.
2: Kursi tribun.
0: Iya, Bang.
2: Aduh, kursi tribun kan nempel panjang gitu.
0: Ya, iya, Bang. Nanti aku jangan lupa juga aku minta tiang bendera, Bang.
2: Tiang bendera. Ruangannya segede apa sih?
0: Nanti Abang lihat dulu ya, Bang. Memang di belakangnya tuh panjang, Bang. Aku enggak apa-apa, aku keluar uang kosku banyak enggak apa-apa, Bang. Ini spesial buat suamiku, Bang.
2: Mau ngirim gambarnya, mau diukur.
0: Ini aku bicarakan dulu sama Abang. Nanti aku kirim file, baru Abang ukur ke rumahku, Bang. Macam itu aja.
2: Ya, udah.
0: Oh ya, gitu. Terakhir satu lagi. Kan itu sudah ada tuh, Bang. Manchester United ya, nanti warna merah. Pengen ada itu apa namanya? Mural-mural di dinding, Bang. Gambar-gambar pemainnya aja. Aku minta gambarnya Inzaghi, Bang.
2: Inzaghi mana ada di MU?
0: Memang enggak ada. Aku enggak bilang dia ada di MU, Bang.
2: Ya, lihat dulu deh gambarnya deh.
0: Nanti kan ada di pojok kiri itu, dinding dikosongkan, Bang. Nanti saya minta di situ ada gambar mukanya Pak Ete ya, Bang. Pak Erik.
2: Kata siapa?
0: Erik Thohir, Bang.
2: Ini maaf, ini benar dokter Catherine ini.
0: Iya, Bang. Halo. Iya, ini dokter Catherine, Bang. Dokter yang suka bikin catering buat diet, Bang. Ini Bang Purwono kan?
2: Purwana.
0: Bang Purwono dari Sicilio.
2: Ah, ini bohong ini.
0: Ah, saya salah orang. Saya salah sambung dan bukan. Bang Pur masuk salah sambung deh.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: dengerin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah pakai itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Dalam pelajaran nggak ada,
2: Pak.
1: Itu,
2: loh. Ya, saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer
1: balon,
2: saya.
1: Nggak pakai balon, Pak.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu pelajarannya loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita berapa aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu. Gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya? Yang namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya? Tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Hah? Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk...
3: Salah sambung ya, Nepen.
1: Gila.
4: Lah, senang kono, Rek.
5: Suwun ya, Sobat Ken.
4: Lagu-lagu enaknya dilanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Cik, ya, selamat ulang tahun.
4: Hari ini.
3: Oh iya. Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, terus? Kemarin itu Cici datang jam berapa ya?
2: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Cici nunjukin kalau Cici ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiaranya itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang pesanan aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahun itu loh.
3: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya jam 4:27. Nah, Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
2: Jadi?
3: Ada overcharge.
2: Jadi?
3: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
3: Cici gak lihat, itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
2: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
3: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
2: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
2: Kita nggak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Praha.
3: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cici masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Ya Allah,
0: gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen musik terus.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.